0: Dilngu waraya kan maltuan got wangarun ngayangowo. Kapane ya waraya yul tamwalko jisowo gurutumi. Mark chapter 3 verse 31.
1: Kabeole jisowo ngadik mungu kakutak mungu waraya nanggo ranganan. Paladanalaya kan tayatayanan warangulna bandalaya bunbunga. Pandangalanga nan yakan mengguyumanan yulungunan waraya. Kaju yang danal yulung kari undang-undang ku jisu. Kabilinya miyum, nanam yakan bantai jisu yum, menggu yumanan yulungunan warai. Palanan yulung ngarunganan, pala bicanan wangan. Wai, tangu ngadik minggu nunggu, kakutak minggu waraya ka rangam nunggu bican. Palanan jisu bicanan wangan, yul warat dikanya kukurutumim. Palandan ngarongan na ngalan liumanan bana yulungun namaran bana yakan adaptuan palandan bicanan wangan tangun wara tango nyakum ngadik mingo kakutap mingo wara palandan bilang yul yulungo ngayangum maltundami kot wangarum ngayangumu palandan wara tango nyakum kalkuwi makurutumi wara.

0: Dam dawo nyum ko ni wite mi yal eye witness pe.
1: Ada aku William gembala ada ada tu malak kemong gak tahu. Bego apa yang kan kan ngobar pun, nengulin marah. Bandai night. Kalau berpin apa roga bingra table jawab workshop cuman aleng ora elpa perpicuste katuan apa dia yang pelaneng ora wonderina Wednesday morning merapan merchant katur kabing mana pro merchant orde apa ro dengan elpa ngor ka apa ini jeruk pan apa dia wake up airport na third term orde belah pro lewengam. Amar mak beti nang, utuh dah perlu ngat nene beti. Kadua ada tukur panai tu lain lakam dah ni.
0: Yo, saya mak aku Andrew guru, kayo bicara mana happen mak. Lebih mana beti jam, kacau dan belajar nang dan akan dengan apa kuliwan. Hanya dengan apa tu pelim back kau jangan, saya pernah kau dengan dan bicara. Apa lo mana beri cian?
1: Eh, orang ini nak pergi London. Engan ni dal app nak pergi dal orang ber, but part of nak pergi kalau tak boleh lalu kita kau ni, apa yang kita buat? Terus mana apa yang hanya yang ada part, kalau yang ni kalau orang yang melihat tengkau orang rich orang, memang cuma yang mana yang waiting. Ada ramu nak pergi terus pangan jangan ada ramu ni kalau orang, okay engan single, cuma yang balai rich, engan melihat ni berada yang waiting. Kalau tulak kam perlu tahu, dua beli yang tahu.
0: Biarlah. Mial tu nangal, nangalam dengan dera menyandang kunapa, balik mana paling, mesti kalem. Dera menyandang mial tu nangal, uite bala benan, menyumur dia, bala marik jalan di peringan benan apa, marik jalan sebenar ni, dalam kematanya benan makam, mesti kalem orang itu pernah kau mahu jemun, menyumur dera mial, anak kerana yo ka, menyumur kurungan tu menyumur. Napa melayu Ellen dia ulat tu, bija ni ulat yang ramai yang agam, perikatan kshubnya anak orang agam bija ni jadi, betul betul orang ramai ni, orang orang yang agam berapa, mereka mengajuk orang orang keramu.
1: Dah makan ni gam, mail dot mengajuk duit mengajak, kan mail cakap daran kan yang orang, bija orang, kat mana aku nega dah ini balai ni.
0: Kat mana nak, kat long teman menan, kita nama dia witness tapi ni, dah kat mail mah, tinggal mah. Anjuran maklum, ngaji mengunjung bapa mengunjung apa yang pemerintah long tu menan jalan terbaru nak aku jalan belanja pangan, wicang maknanya jalan ruyo ya dalam kap mereka menerane dapat men berumur men kait men kan kamanar. Bagaimana pemerintah maruin kita, jika nak berumur nak memerlukan aku berumur jalan mereka menerane. Sebelas tak awang ah, begitu kan main ini.
2: We'll be back looking for you aliens.
0: Jadi lah dah entau. Mga mayong radio edit po na.
3: I'm Kamala Derry Managat and you're listening to your

0: kanukun wana wana wana ngai bapuro unyali wangkai ngura.
1: Iyo.
0: Iyo. Kalacu nakun wipun nakun jamar kulit ya numakanal tan berkai nakun walang walto unyali tanda ya menggitir. Nakun rape piri maram kanawe.
1: Eh, beli wangga jangai dari wawa, wangga jangai dari nawi main mak yur tau jamar kulit. Ya kara mang mang ngara ko ngara mang ke wal ju yung jamar kuli sola chendi mang ke tir wa mai tu guru tu mir mang ke wa mang tu mal mal ka guru tu mal mung ni music ko bi al balanda wal music ko e ba kal tu ni bi na bi sometimes ngara kal go ngana ngor bungol lemrong do ka on wa lemrong traditional bungol in certain years yan mala a certain month yan yo ga bo dai na ko music ga dai ni wa yan na ko Now music malam kaset mo na ngur balak ngaman kamu ni malang balak learning arakan jaga kuya ngan ngur learning bu balak mana kita nawa yo
0: nek kuna kon important jaga balang waktu mana kita koruto baporo ka manikai kon ka mincunya apa lagi nyonya mana
1: yo yo kamu ni nak kuna nawa Which is now not only with my main Magyamar Kurbing, I tell me in the Tirk, I told you a milk group and more crony, Palagama de Rom Gakal, Europe, through music or contemporary American Maclacam, contemporary music, Kabala Mil Communal interested or work from a work or your train Yamar Kurry. Yalakunga, well, now, or the shame, or only the Yoromo culture or custom, knowledge through music as well. Munal mulukro, parku wanga parku miru. Kayu orang mana kaya kayu orang ni, yo gak kalau yo, yo, yo.
0: Kayu orang mana kaya. Belum kaya dekik. Kapungkol. Main mak yo yo. Kau nak kon orang kon teachers kon nalcan oljaga kau yang yo. Teachers tu. Ini waktu nak enjoying walaupun dia neko wakalku
1: dia wakalku. Malah kau yang ambam man since nanti kau perlu nyungal ke pas malah deal staff special nyungal mengi walaupun ngawe malah ngamat terimule palanya room gua malah kau walaupun nyungal nak kau take part beli yo nyungal nak kau festival malah nak kau doa kau dar nata kau walaupun mak tu nyungal staff malah ngamarci. Ini orang orang lebih bangun wali yang orang nak orang pun mahu melikin. Ibu orang orang encouraging beri. Saya tengok wali kau ni perayaan ini kan. Nampak malu tu nak perong yorong romgo. Yo, ya kerja waktu ngah ang dunia. Hebat nak pun. Yo, kau kau dah melihat dal. Wow, nampak encouraging wali kau nampak support yang tu wali malah festival any activity tu dia create. Kau ni staff nak perong dal kau supporting beri.
0: Yap, begini like je malah. Yo, let you thank you, Wawa. Kam, now kam, arto yan ngang tun numalang na nakun numalang kun nito kurupan tao tipalya yolongo ka papuro ka neolimurong generation ko ngurukon bala generation ko nito kurupan. Pijan nak un nito yang dua lin bilin limurong nawin room ya limurong ayam kap manikanya kap bungul na bapuri bapuri bapuri apa lain nak un
1: mak be I hope limurong yurta ya nak perlu kalau yurta ya merkuleu mial ku ga ya uring ya merkuleu I hope ni matu dari mana kita dan mar mar room ya langum meriu limurong yurungu kawal lang Malah nak putus malang kanan ya, nak putil kororo yo orang. Kau main maklil muka dar dar dar rum dia kan mati ala malah baga pakai ni. Kau nak barang ini ya, malah mati mar mak orang dah ni dar rum ya. Kau rum jangan masuk kalim orang yo orang yang ayat. Tapi paling arah kalim orang warpam kuwa kerja merkuli. Ada yang orang aku, jeng ini masuk rum tu ni nak. Kau mati warai ngapa ketir ya? Aja ya mana orang orang gakal ya? Kau jeng ini yo orang yang ni rum tu ni, kau gakal nari mula. Abalanya, ngarah kong ini malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Amen.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: You're a little kanga, ma. You're a little bit of a bar, ma. You're

0: Yo, Babu in TV an barana. Tao ngero lak kama mi apo no pe.
1: Hello.
2: Hello, yul ngur radio apo.
1: Ada ga lawi, malat-malat. Tolak roda orang nak kerap nak bingung orang atau orang Saturday lah Sunday. Mai bingung orang bawa kak orang ngirim bermana we pokok mana. Ame apa nong ay terimuk bang dalam.
2: Nih.
1: Tiap la nama ait.
2: Nih.
1: Macam ni lah nama ait le. Kajol kodolanya. Nama bala dolanya. Tanggum nama lingko tanggum me apa. Ayo, area mana mak? Paramet betul na berapa tak dar? Ayah orang ada long tu na lokar tawar up nama kan jalur kut na. Boleh jenis beri ya, naun dalam kalmak mula ya. Beri ya naun lah area yang dok meri. Cooking area ni meh punya sharing. Beri mama, pengguna ngamang area ayah orang meri cover berak, kuda cover ni beri orang ni beri mama. Kakolko family, unal kalmak mula sande. Pengguna tawar ni ya. Balik beri mama, balap. Pulap na, di mana nombor itu? Darakah? Mana karena banyak punya. Ah, tu orang makca, bicara orang orang, ulur kut nama. Ayam mandung orang ada berongo marci marah mah. Kap, bunem berongo ada berongo. Kapo, mereka ni ibu lembaga ni berongo orang ha. Yo, tu orang ni waktunya. Dari bumbungnya kaya, jodoh tuan, ayam bumbungnya tara, najulu tu orang black corn, ya itu lahnya. Nampaknya ayam bumbung. Walau ngeri bumbung, tapi kalau makunya kapek kurang ada orang. Iru orang mukta terlayat cebaingun. Naraja itu kurang orang, liten orang. Naraja itu dirinya. Ayahnya mereka jangan ni boleh mereka ngeri bumbung. Mereka punya marama. Ngeri bumbung apa lah? Pelawupin belakuan, lah pelawaptu lah.
2: Nah, bumbung ni endah bumbung.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang berapa ni bumbung? Kalau
2: kamu ni nak kena
1: jual. Ya, aku tu lah Sunday.
2: Eke, ini pampir ya taking ini balik cina.
1: Lala tu lah waktu. Aku tu pernah bumbung je back for light off.
2: New thinking.
1: Lala tu lah jawab tu. Lala banyak guna dua ibu jadi.
2: Nah, itu murmur macam mana?
1: Nah, itu murmur macam mana? Muktur, boleh pinggul ya, dua ibu light down, baru rendah berlap.
2: Kaje utaramu?
1: Raju mana baru jadi open door, berlalu waktu berlalu lah orang. Baik berlalu dua ibu saja.
3: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yolngu Radio 88.9 Manmak.
4: Now listen, boys. Uncle's got something to tell you about the blues. Now you can get the blues when you're 3 hours off the Cape and you run out of petrol or your dinghy springs a leak. But the worst kind of blues is the lovesick blues. I'll tell you what happened to me one time. So you never have to say,

0: You're listening to Yulun World Radio, Million B.
1: Yulun, mito pulong ama biar magtao.
2: Gamin ko na. Baba na. Alok ka na, unipun na na pruliwain na yun. Kuya, pa ka na rangil na. Rangil na pa, ngati liwang.
3: Iyo eh.
2: Burum. Betul lah kan. Wei, nama jengkar, mak jarung ya mak, wangal. Aku minta mak.
4: Nee,
2: main yang jaga perawat. Main yang mana? Mak tinggal belakang ya, family sekunan bim. Jaga burum. Kui yang ada belakang ya orang ko. Kamai pal. Iyo. Jaga orang ko. Abi pernah perlu dari kau after school, ada rob tarak karun tarak kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Kalau ada rob tu nale, kunda mana perlu pulak punya larut na, mangaja kunda brown, punya apa punya kacit. Kau mangaja cik memang aja. Irungu ni mana special mana punya kunda mana, yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Papa ni nak perlu ni mana angkara nak beli nak kupai orang ni nak kupai direktur ni beli. Ibu nak beli nak angkara ni. Kamal, papa ni nak beli pelakaran ni nak beli. Nak kuna kam darah moya aku. Minta urutku, cikir jamah meru, cikir ngajar lada jamah. Abi punya, tak kamera pula, mera pria mera mera jalan orang ni nak paman. Felicity, aku, Teka. Felicity, kerja kebi. Teka. Felicity, kerja Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Pukul beri amir amir Teka amir. Walau nak anak, walau ni, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskuit nananya. Baru nak, baru beri flour aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kok tu lalu kapu kau mepun ya lalu, kau drink kau kena kapu. Ni, apa lagi? Kau orang nak perlu oleh anak kap, apa nak perlu kapu anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau dah angkat pun kau dah cium kau aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Tiada minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak. Ngalih ngerti minyak, ngerti minyak. Wah, nak kau nak apa kau betul dia nol le.
4: Okay.
2: Nak kau mana kau nak pukul meter ni? Nak aku pukul meter. Betul. Dia nol. Aduh, Ella nol nama. Kalau ngau di cemerlang. Ella nol nama ni. Kami Ella nak talakkan punya nama. Maaf, kami akan mengubahnya. Benar berangit punya. Akan mengubahnya. Kecungat tu eh marci benar. Tu eh berangkali aje berangkat taruk. Bisa mengukur taruk.
3: Jadi yang berani berawang.
2: Ni, macam yang melayar, berana, berana, berana, berana, berana.
4: Mampu tu mampu jual lelong macam.
2: Walalah yang uli. Kau biar jual malang untuk tap tu, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan nak pun kau orang uli, repo. Gor, gor, enak beri. Angan macamnya, ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ber. Apa yang jinggal nak le? Kawan kan anak pun pernah waktu otot nak luar ni. Apa berle? Tar beran kamu ni kata enak. Kau finish tak? Kau anak pun pernah lihat arah nak. Amari tinjau nak kawan nak otot ni lirik.
4: Iya.
2: Lirik otot nak le? Anu yang mereka kerja tak? Kapal tar nak muka yang mereka. Kawan punya anu le pulang ke nama dia.
4: Oh.
2: Beli nak. Baju. Warin minyak kau ngule, pengal pengal apa merahin par bapa kau? Warin minyak le, kau next day jaga school ngule nana minyak le. ngara ko bian de bo ko mar te te ka ngai pa mal ngara ni bin chulo dar pa ma
5: mura ta ni ngo jo tarain
2: mi wala ko ir ko na ngai wa ngai jo miak to ngai ngoni miak ko e pa na no no to ya bo ko mar te bo ka na wala bo ko mar te ngai ni wa ka mar te bo ut na be na ra na ngara ni ngo ngai wa ko mo da pa ma ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven una rim seven na for multi grade ko na na mari una ai mar ti nga pa ke ngai ja bro dan dite okay who won begin na ki ka ba am la api ja nang katao ya katao nang bujin po ya ni okay ni anarbia
5: narbadao
2: narbadao narbadao

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo, orang dah kan tuanji. Yolong radio.
2: Yo, ka welcome. Tangguh yolong manikai wo awa.

0: Yung ngayon may ako Andrew Gruy, kakatura mga dang wolf nga, kadang waro pangade rakram tao Winston do, tanaling ko yutta waro yulong ano tao, ka program tanaling ko.
1: Yo, dahil mo ne, miwag, ne yakamari yang ma, at dahil mo yawrit na yung wolf mo, ne alam mo bikap yawrit na malanir kalabos, lagi bitpust na malahat, ne malanir. Bangwang activities, so ne yung ulan na, boat waga feeling, marti support wana kawan bunga wana adwat mama na wanga ngo abele nya malek tibri so yo ya kan mo activity is about lifestyle al mo ngo ngo abne adwat do namal dia ya kan mo the insight pa malang ulan na malang ya always mo do ga ya abne activity ulan na abne na kon fitness ko ga neko hunting ro yo
0: yo ka tinan na kon yitte yo 2024 yo na ni maka program boleh takum.
1: Dengan ada program dari si alam gua. Beli yang malah irta malam gua. Dah kami apa ni alam gua main sepuk malah. Ebit test alam gua. Ebit nama jalan ya. Ya orang ngamen nama yang boys. So anyone ebit test guys. Nah, mewah tu alam gua main sepuk. Tiap punya ngangu kan nengu irta langu. So get along apa ni? This year. Yo, beli yang ni even rapid yang ni. Lakama, dikim. Naja nama orang paling malah ni apa na? But way to a ritmo able rules bring him elmo kan netendo ne benna a try ga da balayung ban ne yang boys tamala ne ban mulkur mamana so that can have understanding able fit chamo ga bilnya orang ngunga no ga goleman maying abana this year ne ngona kon kan every new year so ga may banal mo ga try goleman abanem style ban
0: yo thank you numalango butri chindao tambal yo long radio
2: yo yo long radio dar men mak tukang ama bichan bire yo long mala

0: Ya banget. Ya kira mama tendo. Paling murah nah. Jadi lalu yang lain kok. Paling murah nah.
1: Lubuk mak. Aranya aku yang jula. Kang aman maka 88.9 FM Yurung Radio.
2: Yo, you're listening to Yurung Radio.
3: In Kartalala.

0: Yo, this is Michael Hunter, and we're in Nhulunbuy, and you're listening to Yolongu Radio on 88.9 FM.
1: Why? Tao nya ko rakam we. Piye ramuk beli nya?
2: Nah, tao.
1: Magatara we.
2: Ma mga rakam ko tao eh. Ngorongom magatara ay kanrale. Danal ngorongom ay kanrale. Magatara. Yo ngaron urapandam.
1: Alal.
2: Wala ngom nya ko ya. Captain
1: Cook.
2: Ka ngarong nam tebal. Danal. Tartaram danal jenal leu mandal bin ngai kanam
1: jen dalam ada front I mean dalam captain merta ngai go
2: yakka
1: bena
2: danal ngorong ngai kan napa mala makasin
1: makasin
2: danal ngorong ngai kan danal round ka pikangan danal napa ngarong waktu man napa mo dari pa yakko
1: we
2: pilingan me jenal bena boya nam napa mo waktu manam ka mit mit tuanam jalak tuanan napa nanai banan Wajib na kalian ngap na ngal alemanan
1: rain sound ada
2: na paling bilang yang lain terpaling o rakelin na paun bana walu
1: rakemanan
2: walu yang rabertan bana napa dry kum
1: dark tu mabulong on
2: oi
1: dalam taste
2: bilinya mungkin ngan kum bilinya gal kiwat tipal napa jong talimbo
1: chen
2: butur na na talimbo bilinya yang taste ma
1: hey Ale gol run kamu eh. Ale boleh waktu man.
2: Nono orang marono ka.
1: Ya kanun no. Eh.
2: Nek waktu man.
1: Tunggu. Rambok lebih ya tanggang. Kuda ada muro. Nono nunggu lebih nekin. Kanya aku lebih nekin. Nayaun bang mix mana ni le. Dari pam.
2: Fly pam kan ma.
1: Fly pam ni naya mana yang rata tuan.
2: Orang bang dalam mana mit mitun ma. Ka boiling. Ka napa nanya. Banyak baruan nanya. Napa nanya bian. Wigan. Dari pam. Wijuna kawat ternyata pad balayan bayang dan napam kanan ma banyan pad bulu cuman banyam kap napan bayang dan bulu frying na nayo fly bayum biar cuman bayang dan banyam napam dari pam
1: nayo mango
2: mango o napayo nayo dong way
1: lerawar
2: yo lerawar yo
1: ka mango eh ka coconut
2: bayan lerawar Rumbal ma abenen napam marawat beke ya ka kukunat
1: woi
2: yur nabeng balam napanani
1: rena kam balam nana
2: balam manapan beng jeolo
1: chen abichol le jodoptun me dodit lem
2: upadartan ma ka no kam beng dalan ben endal kolans ma atom napam apta
1: japam
2: kaza pirk
1: wai nanam taste ling we
2: ngalangam no ka Jinal na pa jinal, Darwin Wolf,
1: Chen,
2: pinigyan, taripa,
1: wala,
2: rice me,
1: tamko ngoy taripa manuang ang nyakura me,
2: na pa mo pinigyan, wako mo ngayon taste pinigyan at na pa,
1: wae,
2: kan ko,
1: Chen, yawa pa nala tap bangko major arma marbulin,
2: na pa pinigyan, kung gulo ko.
1: Ayo alap mana malik malin malagong mabanggong ngam.
2: Mau jogong ni orang. Ini beri ni bang benar. Napa mda nala? Certain. Tunggu lak. Nana will meringgi mak. Napa beri ni?
1: Then.
2: Nyonya nunggu nukan dah.
1: Wah. Kamu mana yang nukan tu?
2: Nah.
1: Ayer.
2: Nah ayer.
1: Betul betul ni beri yang ayer.
2: Mau jek apa?
1: Betulin.
2: Ayo alap mana lambar mau.
1: Wah.
2: Mutton.
1: Putu putu nama tak?
2: Tunggu
1: tunggu ni.
2: Naa jangan banyak airim ya aku.
1: Sen beraya.
2: Naa juga.
1: Sen beraya.
2: Ya kata nama dangerous ni ya aku. Naa pandai nama orang berdoa mendamin. Naa bawa airim ya aku tengah ngaji bang berdoa mujina.

0: Yo, dal ngarin baik kali kan ambar kado al ngaran ulun boy ngor. Ngaman ni kada yul ngor radio on 88.9 FM.
1: Tu lah yang ada ruli puman ke ma berbakton kapu konbel maraolol.

Nalang ye nalang ang. Mamunya ko ya bulu napa yang ngaruh karena matkumi amal.

0: walmaya dengare, kunia dengare, pamer jadi ya.
1: Kulang mukaro periani, ngalem bawang di gula, menyala moranga, pamer jadi lah.

0: 28 o'clock morning.
1: Yo, sao nga man maradao, bamat ngoy. Tira mo yung rakram ka dao, ano ko napay, may kasin ba? Katira mo ba na, chinoko, anam lan ba? Nga chinan na rungan, ikyol anabili niya kam size 10 years old. Ano lang nandaro kumaringin napangan, may kasin nga. Katarok mo na kawanga, ap ngalmanin ko, kap may kasin ba? Magkanga magbaya tarok na nakawanga, magnyar magtao tarok, magmakeup na nakatarok kawanga, yakang na pumringi. Ngo, nalpala na nungutan, barko. Tamaro yung kawanga, yakom na may munok, kuruwi. Arakram na rin ang tao, tao na narakram, tarok muro na nangarawa, magkasin muro kawanga. May munok, tao niya kawakang, tarok na pa muro, magkasin muro, tarok muro, tao na narakram.
2: Kasi Amerika,
1: kasi perikop sa orpas, kalapas, korebes kiri ba, siri ba siya na? Nada na may ali. Kursa ka si Bish Kapsya. Sa nam darok nun kawa nga magkasin ba? Nada na mga biyan kam nakore, pala biyan kam pala na purunod nga rong biyan mare. Kiri pa siya na arpas siya. Abo na bayang napam rakram, patpam, nama bayang mamma o mo napam, talbayang nalpan wa nga. Lagi taruh kanya.
2: Tarpa surfing yang. Tahun
1: berapa kau? Tanam. Kau langsung David memang kita taruh kau. Nenek Ricky. Abang dah bayang. Kau kemana mahu tu malam bayar tanpa bayar bayang nampak nak kam.
2: Aku biasa untuk apa? Surat apa? Kita proses susuka. Harus kami kerja nak proses apa? Harus susuka susuka.
1: Lagi.
2: Kau dapat tuan bayar tanpa belum betul.
1: Abang dah bayang. Arom tatar nampak bayang. Ngayem kanan nampak runum. Bayang nampak nak wanga.
2: Surpasini.
1: Surpasa. Kung ano nanda na nagkaman ba ni?
3: Ayo. Nga lang, huwag ang andarok.
1: Ano nga, medika?
3: Una nukan nga chiljit doon.
2: Tama nga, bing mga nakpit doon. Yaw nga nga doon.
1: Alang nga doon.
2: Bibali, nungkaya
1: nga. Ano yung anak?
3: Nga?
1: Apa yang bayang dan napam, yang mau bayang kawan napam dan mah napam kam, yak korom bayang dan aldo in, apa yang bayang dan nak penawangan?
2: Tiada kam, serpasi re, moyang serpasi. Tiada
1: kerana nak beli buku.
3: Wakre, leci, taro.
1: Alah jalan mana yang
3: tahu?
2: Serpasi re, kamu sih awak senang moyang.
1: Taro, tanya leci. Alah jalan mana yang di?
2: Kalau ngarung ah, betul. Mereka pun berjalan ke belas tengah.
3: Yo tu ena.
2: Yang kita betul, lalu je. Ambil nama ni, balas betul lagi. Tahu pun
1: kan? Alangan.
2: Undalan.
1: Alah benda ngaji aku kam runum taruk buru benda na benda runu aku.
2: Susli pasutu.
1: Nah?
2: Susli pasutu kal kini.
1: Makikai. Napa benda? Wagak tanda benda apa? Island. Kiri.
2: Ni. Undalan. Taruk.
1: Jangan hari jangan memeringki. Taruk.
2: Up.
1: Up. Pangnya mak. Pangnya mak tanggule.
2: Siapa sih kasi?
1: Hui. Jangan guru macam. Nah, belum makan ya kam?
2: Persusin
1: tu ke? Iya.
3: Iya. Nara, anda memang teman mana nanti tengah jam ni aku nak nunggu.
1: Nya, lain aja.
2: Nen belai, sufa ya, ya, kosong
1: si. Ii. Nanti ka?
3: Sangki.
1: Kita nak apa? Dulu mungkin dengan apa? Ya, ko. Island.
2: Tapi wajan awan island.
1: Yu.
3: Nara, tak punya nak punya ni aku nunggu.
1: Makmumet.
2: Tangan kami apa nak kau nak?
1: Eh, alang wajan.
2: Ati, mesti pun tak ke?
1: Nanti, dah meruk. Tamburung. Pendamburung.
2: Kalau belum membelinya naik tibet. Kalau belum membelinya tibet. Tibet dan lembut tibet.
1: Beli apa? Raw.
2: Kacau kam buku mana kan? Tol kena lihat naga.
1: Berik te.
2: Belum. Kacau kam.
1: Bung bung
2: tu dan. Kacau tu mana kan? Natural lah juga.
1: Tap pun beli apa? Bung bung tu dan dik tu ni.
2: Wah.
1: Ya kan.
2: Ya, kau mana mana? Untuk kau mana mana aku dan cukup kau mana aku. Kalau nak kau, okay.
1: Nah, nama lagi je ya.
2: Hei, kau yang kau beli mana mana?
1: Jual mana?
2: Ayam kawang, ayam ngah.
1: Nanti ngah celurin. Napa tu? Mana nak kau? Nak kau tu kau? Wakak tu, nulis tu kau nama kau.
2: Neka, ayam tu kau lelu nak kau ni apa lah?
3: Nah, nak kau ni aku eh.
1: Kam.
2: Naksi.
1: Wah, kah.
2: Kalau pun mana apa? Salfu lah.
1: Nada ka?
2: Salfu.
1: Nah, lumai. Berapa kerjanya apa? Kenal kau? Island biar ngarikan.
2: Sa 장골로.
1: 예, 그 다음에 장골 나가갈게. 이 기어 이쁘네. 야, 그만.
2: 너무 가 억구로 가가지.
1: 에?
2: 억구로 가.
1: 진맹은.
2: 진맹아. 나온 거야. 바로 빨리 가는 거 아닙니까? 해야 돼.
1: 마그리 애는 코코넛 말할까요?
2: 내가 너무 예민해. 그렇게 스카이 너무 내가 때문에 코코넛 왜 이쁘냐? 너야 되는 거. 그렇게 스코파.
1: 렛지야. 칼리콤 뱅 만나 알아까마가.
2: 아?
1: 칼리콤 왜 보면 다로.
2: 살키.
1: 와.
2: 너무 잘.
1: 응.
2: 너무 뭐냐고. 그럼 내가 말하는 거 당장.
1: 그러다 그러면 dikanya ni norma erup tu ni
2: ono ko nebala barang dang dang miga tama ni do to kan alang
1: na pa frank
2: dikam mana tala cum je dak dan eh ha mana wat ta reng aje
1: to ana pu anam len ana pu
2: eh kamu nak kale
1: to na ang acin no kan na runo na runo bay Itulah. Itulah yang ada channel kan?
2: Eh.
1: Ada mana nunggalan?
2: Nunggalan bala.
1: Runoan.
2: Kandangan.
1: Ada channel runo ya aku kan?
2: Mak mana ya aku? Four.
1: Mak.
2: Sulkisin. Sangsule. Sukurkisin. Pakusurki.
1: Ya ada nunggal ada kerja mana ya aku? Napa belum? Urin dah mana ya aku?
2: Ah, nak kalem? Saya perlu mana kabar cem? Suku si sembuda.
1: Murkunya nama ya aku?
2: Ailen, belanet farm na. Tak kau belanet kon, saya pun anak perunom mana. Telinga tu aku nak belanet saya pun.
1: Niki, nadi ka?
2: Kupat betul betul mana saya pun.
1: Biar nun, wang harta wang ka?
2: Ini perlu kau makan nasi apa pun. Ah, apa yang aku nak katakan?
1: Wah. Rekaman kan?
2: Eh.
1: Kaji mit tuan.
2: Tunggu mungam nang tu nae.
1: Apa lo ngan?
2: Nah, tanya nomor yang aku call.
1: Ah,
2: boleh kata.
1: Kudat na.
2: Eh.
1: Yo, thank you.
2: Tunggu ayam yang aku. Ayam mula kuru, dah mula kaji tuan. Korpes ni makan sini dong. Apple porsen, multi sun pansen, porsen pulau kaji sini porsen. Apa sini ni? Mula kacian, pasal ko, ini kacian gula pasal cukur ini. Ini pasal ko, cara mereka makan sini cukur ini kacian habis ni kini pasal.
1: Makai. Yo, jijit na.
2: Jijit na. Korpes ni bija.
1: Berapa kali jemur kerja kalau bisur kami lah kalau berapa kali jemur dah.
2: Ya, tangan minggu. Nono tangan nuku muka.
1: Jaga nuku, jaga nuku muka.
4: Had I not accessed this service, I don't think I would still be nursing. Talking to another nurse makes me feel so much more seen and understood.
5: For real support from real nurses and midwives, call NMHPA, funded by the Commonwealth Government.
6: Yo, doan maga yung radio nga ma, ngarang yung yago yulang. Yo, jujut na.
7: Elvis Allen maga doan yung nga ma, yung radio nga.

ngarai Johnny ngarpi je. Yo ngarai rula kamat wala dao te aku mata mata. First ngai itu establish. Tuala nya mata mata nya. Ka tuala ngana purun ina naya gora. Kamari ngana purun ku tuala wanganya. Tuala nya mata mata nya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station, macam macam gula. Kaya aku yang ngai dua la, ngai balik yang napa ni nanya ya gula, kaya ngarpi jing gula, ngara ya aku darah ya gula, aduh la ngara wang ya gula, aduh la ngai wang ngai yang ini, main mabuk mak tiru bungkang wang aku yukari dua la dao, dua la guru ringu dao, dia aku ini ngai first established dua la out station, macam macam, kaya dia la dawa iruna. Are you listening radio 88.9 FM? Well, it's a

0: Tu winaina.
1: Kweri wikini.
2: Taki nyi ani winanjaka.
0: Ani nyanyi orago. Kulu kini ani.
2: Taki nyi ani winanjaka.
0: Yaru mulelki. Tu winaina.
1: Kweri wikini.
0: Kabi winanjaka.
2: Ani pinanyi.
0: Kalau ni apa? Kalau mungkin lah. Kalau kaya, kan ibu nanya, ibu cara punya cikina. Kan ibu nanya, kalau kaya, kan ibu nanya, punya.